0: Selamat pagi, 贾先生。
1: Selamat pagi, 贾师傅。
0: 早晨，早晨，继续翻到嚟 Beautiful Sunday。今日咧5月31日，时间嚟到7:35。咁啊，都要留意翻天气啦。咁啊，而家嘅气温咧系28度，相对湿度78%，雷暴警告现正生效啊，有效时间去到今日早上9:30。今日咧嘅天气预测啦，都系大致多云有骤雨，初时咧雨势有时颇大及有狂风雷暴，日间骤雨会逐渐减少，短暂时间有阳光及炎热，最高气温大约是32度，吹和缓东至东南风。展望未来的数日部分时间有阳光，日间好热。
1: Sekarang temperatur 28 derajat Celsius dan humiditas udara 78%. Dan peringatan badai petir sedang berlaku dan akan berlaku sampai jam 9.30. Hari ini berawan dan juga akan hujan. Awalnya tuh hujan akan disertai dengan angin dan juga petir. Dan di pertengahan hari hujan akan berangsur-angsur sedikit. Dan di saat pertengahan hari juga akan bermatahari cerah dan panas. Paling tinggi bisa mencapai 32 derajat Celsius. Dan juga ke depannya 2-3 hari akan cerah dan di pertengahan hari itu panas.
0: Kemudian juga ada announcement, maafkan Kak Shin Sabo untuk dicatat.
1: Hasil untuk sentral alokasi buat SD1, untuk masuk SD1 tahun 2026 ini akan dikirim ke orang tua lewat pos pada tanggal 3 dan 4 Juni. Orang tua yang sudah mengisi formulir pilihan sekolah untuk alokasi sentral pada tanggal 25 Januari atau sebelumnya tahun ini akan menerima formulir registrasi SD1 yang dikirim tanggal 3 dan 4 Juni melalui pos yang dikirim oleh Hong Kong Post. Dan surat ini akan dikirim dibawa langsung ke rumah. Dan kalau kiriman untuk ke rumahnya itu gagal, akan dikasih kartu notifikasi untuk ngambil surat untuk diambil ke kantor pos yang ditunjuk dari hari selanjutnya siang harinya. Kalau orang tua tidak menerima posnya itu dan juga tidak menerima kartu notifikasinya itu pada tanggal 5 Juni, mereka harus mengambil formulir registrasi SD1 di pusat koleksi pada tanggal 6 sampai 7 Juni. Jadi untuk pengaturan paling baru silahkan lihat di websitenya admisi SD1 dari Biro Pendidikan. Untuk orang tua yang sudah mendaftar sebagai pengguna e-platformnya admisi SD1,